0: ageng kelara.
1: Jenoki menang. Nganeku menang. Ira ku dah sumu kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki.
0: Angin jatayu arep pimapu melawan Wijenaki.

kemari jauh atau bahkan tidak kena. Anu tahu leh gasa rawan kakak enak kulatikang hari nebaga ya ya ayo kita semua nangsa yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadang kukalakan.

enak kayuan akakan to bak kak enak tut kang arino bak singgah kok ayo sang sayo sidok kakan nga boleh kang arino menak makin pada lungo hakana Rika! Rilampak di rumah kerja!

0: Tuanku Sumitra pun anak para kakadek kakadek. Nare-nare lahan doran teningan iku. Enak renganak kena kakante aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ya mari. Perannya Laksamana Yudho. Gede kaya olah dia. Bukar ayah merah. Wang karo dan apa dia. Nganggut. Satu leng kelawan kakade, yantan mangkade meh meh ingulunah pramu sakia. Membuat, yuat disuat buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha!

0: burung yada nenek
1: dijak kalang kuringan mamahan diratangan jeman siu siumang lingan ranaka agit lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten-wonten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu niatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman diira tangga teman siu. Ikat bayu nira prangayu dedayu kelaring wayang kaget.

barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kancamitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojogkan para panlebat naka keraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amara. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Ekatin muda ayah, kusir gawa. Jadi salira ulah bilungkan jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing balik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can geus sangabasmi satrunan Batarama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabasmi lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk kemutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Ramalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu hal-hal nu prihatin katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penang. Di mana palebah?

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.